dulu ATM ini. Tumpang dulu ATM ini. Zaman dulu ATM ini. Dan kaya dulu ATM ini. Tumpang dulu ATM ini. Tumpang dulu ATM ini. Zaman dulu ATM ini. Dan kaya dulu ATM ini. Tumpang dulu ATM ini. Tumpang dulu ATM ini. Zaman dulu ATM ini.